injalalento ungena ke unhlanhlanga nencane ka-ATS umtakamoloyi webaleleli yibuku lesithathela uhle mntana umuntu zintsuku zingamashumi nabamabili neyintsuku ezine 24 kune le nyanga yesithupha ujuni phela lona ake ngithi sanibonani molweni.

Yabona kamlaleli ngiyazivula ke manje incingo ukuba ungene mntaka mama. Ngivula incingo ke manje ukuba ungene mntana nomuntu. Sibonge na ukuvuka nezihlobo zethu namangane nezithandwa zethu. Awungene kulezi inombolo sibonge ukuvuka. Ingano 0W3 342 3970. OW3 342 3970. Noma ngena kulena OW3 342 2391. Noma ke ubhale umyalezo wakho wokubonga ukuvuka, noma bhala umyalezo wakho wokubonga ukuvuka. Uyonethu uqeda ukubhala umyalezo wokubonga ukuvuka bese uthumela kule WhatsApp number bese ngifunda ngapha u 062 315 1986. 062 315 1986.